sake wa minama. Aya tashamala insati munilo kwa ya masimwi afamba shikutu shamali ningo kwa mafura ichaya shamba tola nona mbakulo mbila ushika lambonga ahilu kusamu kala shaka ninjela aya weja kutula tuhumu aya kumasifanyani teka nuku hula soko uu nyo mtashuwe limonzi tafunda ena mpaka hili ya nyimba kile kede unyo nyimba nga mtini tukununa abu uwela uikuma kama nyimba alinkata nirivaleli mina nkata isaku nyo kulora se nyimba ni ikuma ula nkata susukeka kulora ini luka atuala luka luwa nanyani makwati walishifanya ni makumbini kwa ataku hii yosha itulilanga kunuwa malanga

Osmbaloa. Ayo, mohoni o era mumuna na rikamtene tu dinyenyo. Rumera tu, akare nero veke no. Bagumshir hama itu mlobana. Ayo, dopnyer telefoni. Masisi roni kwa hela.